0: Wai.
1: Oi.
0: E ono se lau.
1: Io.
2: Ono se lau. Wai.
0: Ma kila. Kila po kaila.
2: Akila.
0: Kila.
2: Akisa. Ma kila.
0: Kila.
2: Kila.
0: O kaila.
2: Kaila. O le kau fasa moa mo e e mo rae fumura tani le fai tau ya maro
0: wa ya lie leli
2: lie jesu tu no lo fta ola tau fa yo no la o no me voy me O le tusi o lo fa matala mai ai le tangata o Yesu. O fe o lo fa matala mai ai le tangata o Yesu.
1: Nga da ki yong se a.
2: Saul yong se, Saul nga lu nga se, Saul e pelu se, Saul Filipe se, Saul Isaia se. Isa
1: lo ma kayo.
2: Ma tayo.
0: Le ai.
2: Se se.
0: Ma mi ti ave. Ma lu.
2: E si sa.
0: O Paulo.
2: Cusia Paulo, o Cusia Paulo, Filippi si se.
1: Ungo ungo Roma. Cusia Roma.
2: Cusia Roma.
0: Nanga yer kam paisen le ai.
2: Se se. Se Roma. E vanu lo vole lo e a mi ole. Sam, ele o eling.
1: Elengi.
2: E.
1: Unso pa tamo la kaya eling. Ole winga ngarkan.
2: Iya, laka-laka ya elengi ma mengalai. Di sini aing aing kalak, wah. Me aing aing kau susu pipi. Oh ceki.
1: Aku kau bela di sini aku nggak ada kalak ya apa tembok.
2: Ini oh ceki fui.
1: Iya, malu fakai. Oh apa tembok? Embabu kongloga sambingan lembau. O se kuma makuri mayuren. Ay laka laka la pasta bu. Laka laka ya se. Iya pak kayu mor kan. Malo lam. Ay
2: alo. Ay ala.
1: Kaya kayu ka sayo sa bu sa yung kamakay.
2: Ila?
1: Sayo.
2: O si. Halo Sam. Ini lu kok orang kayak yo enggak tahu bang. Oke, gue kira. Udah apa ini? Udah apa ini? Udah apa
1: ini? Udah apa ini? Udah apa ini? Udah apa ini? Udah apa ini? Udah apa ini? Udah apa ini? Udah apa ini? Ai aku la ku la la ku ye che ya pa ta bu la ka i ni ya ku do ku tu po la ku le tenga ten na wa ki ten po che ya o lo ga sa ni no i ta ta ma se ti le na ba lo
2: sa no ma jam
1: Ya oleh kiri, oleh bau gua, dia tak gua kisah iya. Kemudian bau gua sa, nanti ini lolo, abu orang bau gua luar bau arrata. Orang sini, ofer aku supaya iya ini bau arrata.
2: Ofer tu supaya iya.
1: Ofer lau lagi.
2: Ofer lau lagi bau air bau arrata.
1: Nesa aku ada bau gua.

Ao aku kai ao kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau k